kona kusunuma Mariamma Kwenye pujaru jayi mche jaratula Mariamma jaratuna Mariamma jaratuna Kwenye pujaru jayi mche jaratula Kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kun

0: yo di daurat
1: ta bikin ningkar
0: ta jar gadang yo di daurat
1: ke pekon hikakar su kam na sai janore
0: aliya alniya ka au ke pekon hikaka kalai
1: dolo tima akya bikin ningkar
0: ta jar gadang yo

0: Jogjikir diwari
1: Amada angeling rujulai
2: Bagus damai wang
0: Tenggalu Yamata angeling rujul Badang
3: Katrin di sisa yang duit restoran satu waktu itu tembe yang anak seri mamur jam dah kalau si biru so dia dah kah tu balu kah dari jitol bilik gebi katrin di sisa yang duit restoran satu

awal lain desa nanyar wita sis wong twitter zerus sis duj wita ketangun tibi menajar nyuna sis wong twitter zerus sis duj wita jari Ibrahim agi cidu hanu kolobana sope bai khadim gaya nyukwe ibege buwara wanda izan dikunyala lemu cigana khirwala.

0: kasih direk, bro. Saya kasih direk. Dan mana kancing? Saya kasih direk. Saya cuma lebih dari.
1: Sona Zainabu jaakal dem ci mom begina ko rewal sona studio micro serigne mamma tin way noné la ziaré sona ndiolé sa sona mari ndoro sona mbé ka sar ci diwanu pompier begina al bu rewal sona nogoy ciam
2: ay ngunda bal ay morta la far ci ibrahima fa
1: ndé jam jërëjëf fati sona fatikilé ci yow yaay fall mamma.